Stockwick me leisel an se e radiofa ke sé punk kar agus Ryan kill Jos an Kade o Ella Mascon egen Mascon lahan o ankéile agus sunrin tan was Cholin.